0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tetap banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Update info Pro2 barengan sama Fajar. Siang ini teman Pro2, Hari Game Indonesia merupakan momentum nasional dalam mendukung industri game tanah air. Hargai rutin memperingati setiap tanggal 8 Agustus sejak diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia AGI pada tahun 2016. Hargai sendiri dinyatakan lewat Indonesia Game Sale, sebuah kolaborasi AGI bersama Steam yang berlangsung mulai dari tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2026. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengembang lokal sekaligus memajukan industri game nasional dengan merayakan karya-karya kreatif buatan anak bangsa. Hargai juga menjadi hari untuk merayakan semangat para developer, kreator, komunitas, atlet e-sport, dan seluruh pemain Indonesia. Semangat untuk terus mendukung pertumbuhan industri game tanah air. Hari Game Indonesia. Tidak hanya menjadi ajang perayaan saja, namun juga berfungsi sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan berbagai elemen. Berbagai kegiatan kreatif dari pelaku industri turut mendorong masyarakat untuk memainkan dan juga membeli game-game buatan Indonesia.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Apple baru saja meluncurkan program Apple Upgrade yang memungkinkan pelanggan di Amerika Serikat menyewa perangkat dengan biaya mulai dari $17.99 per bulannya. Program ini bekerja sama dengan layanan pembayaran Klarna dan juga tersedia lewat toko fisik maupun website resmi Apple di Amerika Serikat. Melalui Apple Newsroom, Apple menjelaskan sistemnya kurang lebih sama seperti menyewa barang pada umumnya. Pengguna membayar biaya bulanan untuk memakai iPhone selama 1 bulan 2 tahun. Maksud kami, selama 1 atau 2 tahun, setelah kontraknya selesai, iPhone tersebut harus dikembalikan. Pengguna kemudian bisa membeli perangkat tersebut dengan biaya tambahan atau menggantinya dengan model baru lewat kontrak sewa berikutnya. Sebagai gambaran, iPhone 17 Pro 256GB dijual dengan harga $1.099 atau sekitar 19 juta lebih. Lewat program ini, perangkat yang sama bisa disewa selama 2 tahun dengan biaya sekitar $578.000 per bulannya. Total sewanya sekitar 13,8 juta, tetapi perangkat harus dikembalikan setelah kontrak selesai. Jadi, ternyata opsi ini tuh lebih cocok untuk para pengguna yang ingin rutin mengganti model tanpa mengeluarkan hampir 20 jutaan di awal, bukan untuk yang ingin memiliki iPhone tersebut selamanya. Program ini tidak membutuhkan uang jaminan, tetapi pelanggan tetap harus melewati pemeriksaan kredit ringan. Khusus untuk iPhone, pengguna juga perlu memiliki operator AT&T, T-Mobile, atau Verizon. Untuk sementara, Apple Upgrade baru tersedia di Amerika Serikat dan belum ada informasi soal rencana kehadirannya di Indonesia.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Lebih dari satu dekade setelah film terakhirnya, Adam Sandler resmi mengkonfirmasi kalau film Grow Up 3 masuk tahap produksi lewat postingannya bersama teman-teman yang akhirnya berkumpul di satu meja. Dalam unggahan tersebut, Sandler menuliskan "We miss you" menandai kembalinya chemistry para pemain yang sudah menemani franchise ini sedari awal. Tidak hanya itu saja, franchise komedi ini juga akan menghadirkan wajah-wajah baru dari Deon Cole, Bailey Madison, sampai juga Jolie Bowen. Berdasarkan informasi yang dibagikan Netflix, terlebih dahulu, Grow Up 3 akan kembali membawa kisah tentang sekelompok sahabat masa kecil yang dipertemukan lagi setelah dewasa dalam sebuah perjalanan bersama. Film ini menjadi lanjutan dari dua film sebelumnya yang rilis pada 2010 dan 2013. Sekian untuk update info Pro 2 barengan sama Fajar, kita balik lagi ke Pro 2 Headlist.
1: Info Pro 2.
2: Proklamasi. kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Yes, jam 10 kita siang ini dimulai sama musik bagusnya di Korea, Balada Insan Muda dan juga The Chainsmokers and Coldplay, teman-teman berdua, Something Just Like This. So, semoga kamu suka sama playlist minggu kita siang ini. Di tengah minggu yang tadi pagi hujan gitu ya, teman-teman berdua. Meskipun mungkin gak deras, tapi mungkin ini juga salah satu hujan yang banyak diharapkan sama masyarakat kota Wamena gitu, teman-teman berdua. Bahkan Papua Pegunungan gitu kan ya. Karena kita udah lama banget gak dengerin suara hujan. So yeah, it's Sunday teman-teman Pro2. Kita bakalan lanjut untuk Pro2 Hitlist nemenin kamu. Available untuk kamu streaming di www.rri.co.id. Chat kita langsung juga lewat aplikasi RRI Digital. Nextnya, penuh dengan kearifan lokal banget. Nona hadir dengan single barunya teman-teman Pro2. It's So Comeback teman-teman Pro2. Hong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Girls Like Me Don't Cry, teman-teman Pro 2, kamu dengerin di Pro 2 Headlist 96,3 MHz, teman terbaik kamu. In weekend, teman-teman Pro 2, gimana? Gimana apanya nih, Jar? Apakah kamunya masih mager-mageran aja, malas-malasan aja kayak day off gitu ya, Jar ya? Sebelum besok ketemu sama hari Senin lagi. Tapi besok katanya kan karnaval budaya ya, teman-teman Pro 2. Bakal rame lagi nih kota Wamena gitu ya. Selama bulan Agustus ini tuh rangkaian acaranya tuh cukup lumayan rame sih di awal bulan sampai nanti bahkan jelang 17 Agustus. Karena ada ini juga kan festival yang seminggu tuh di Gedung Aetosa, teman-teman Pro 2. Wah, berarti kayak abis karnaval budaya besok terus nanti bakalan lanjut lagi ke event-event lainnya juga gitu kan ya. Oh iya, RRI juga punya teman-teman Pro 2, tapi nggak di bulan ini, di bulan depan teman-teman Pro 2, bulan September, karena bulan September kan bertepatan dengan hari ulang tahunnya RRI, Hari Radio Nasional gitu teman-teman Pro 2. Nah, untuk merayakan itu nanti RRI seluruh Indonesia, nggak cuma RRI Wamena, itu bakalan punya RRI Fest sama Bintang Radio juga teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah bisa siap-siap ya, buat anak-anak muda udah bisa siap-siap buat Bintang Radio, buat ikutan Bintang Radio, segala persyaratan dan gimana cara ngikutinya udah kita taruh di Instagramnya Pro 2 RRI Wamena, di TikTok kita juga ada teman-teman Pro 2. Selengkapnya bisa langsung kamu ke TikToknya RRI Wamena atau ke sosial media khususnya Instagramnya Pro 2 RRI Wamena. Ke situ aja buat kamu yang pengin ikutan Bintang Radio tahun ini, teman-teman Pro 2. Hadiahnya apa? Jangan main-main, teman-teman Pro 2. Yang penting kamunya nyiapin diri aja gitu kan ya, karena tahun ini masih sama formatnya kayak tahun lalu. Jadi ada lagu daerah sama lagu pilihan yang bisa kamu nyanyiin, teman-teman Pro 2 ya. So, pantau terus jaringan Pro 2 RRI seluruh Indonesia untuk informasi lebih lengkapnya di Bintang Radio Indonesia, teman-teman Pro 2, termasuk sosial media kita juga.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Everything okay, teman-teman Pro 2. Semoga semuanya tetap okay gitu kan ya, barengan lagu lawasnya Bon dan Prakoso. Aduh, kayaknya pas kita dewasa baru tahu deh makna lagu ini sesungguhnya, ya nggak sih? Kalau misalkan mimpi-mimpi kamu nggak sesuai dengan harapan, kalau misalkan mimpi-mimpi kamu harus dikorbankan untuk mimpi orang lain yang it's okay, gak apa-apa deh gitu kan ya. Kayaknya lebih bagus gitu kan. Kayaknya lebih okay kalau misalkan untuk something yang worth it, kita juga harus merelakan something yang worth it juga gitu, teman-teman Pro 2. Karena kemarin saya baru nonton film, dan filmnya tuh bilang kayak kalau misalkan kita mau film apa ya? Film Susana deh kalau gak salah. Susana yang dosa di atas dosa. Ya, film barunya si Luna Maya yang meranin antagonisnya suaminya si Susana sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Jadi di film itu tuh pesan yang amat sangat jelas adalah kayak kalau misalkan kamu pingin something, ya kamu harus mengorbankan sesuatu. Atau kayak kalau ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk sesuatu yang lebih baik, ya pasti ada pengorbanannya gitu, teman-teman Pro 2. Dan ya gitu ya. Ngomong apa sih, jadi gak jelas banget dari minggu juga. Ya gitu deh, pokoknya terserah kamu mau nangkepnya tuh, atau POV kamu tuh mau nangkepnya yang kayak gimana gitu, teman-teman Pro 2. Tapi kita ngomongin soal ini yuk. Update info tadi di jam 10, teman-teman Pro 2, soal sewa iPhone. Di Indonesia kan udah bukan hal yang baru kan, itu kayak udah lama banget, udah banyak banget, udah menjamur banget soal sewa iPhone. Di 2026 ini, Apple secara resmi baru ngeluarin sewa iPhone itu gitu, teman-teman Pro 2. Jadi soal futuristik, sebenarnya Indonesia tuh lebih melihat ke depan sih ya, karena kita lebih dulu. Bedanya adalah kalau di Indonesia untuk gaya hidup gitu, teman-teman Pro 2. Cuman sistem yang beda adalah, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya sih belum pernah, tapi correct me if I'm wrong gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak per hari nggak sih? Iya nggak? Hitungannya masih per hari gitu ya? Atau mungkin nggak tahu deh kalau yang ada sebulan, atau kayak mentok-mentok semingguan deh gitu kalau nggak salah. Tapi nggak tahu ya, kalau misalkan ada yang sebulan, dua bulan, tiga bulan. Soalnya balik lagi, saya belum pernah gitu, teman-teman Pro 2. Sewa iPhone ini kalau di Indonesia kan kayak gitu sistemnya. Nah kalau tadi di Apple sendiri ngeluarin yang resminya tuh, itu tuh kayak coy, jangka waktunya bisa setahun dua tahun. Terus nanti kalau diakumulasikan harganya kayak kamu beli harga iPhone baru gitu, teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan mau dibalikin ya dibalikin, kalau mau diganti ya diganti gitu, teman-teman Pro 2. Jadi ini emang cocok banget buat yang kayak gak mau ketinggalan gitu ya. It's a FOMO, nggak tahu juga. Tapi buat yang misalkan kayak cepet, kan perkembangan iPhone tuh cukup lumayan cepet ya gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kayak daripada saya beli baru, kayaknya lebih worth it untuk nyewa iPhone aja gitu kan. Apalagi kan seri-serisnya nanti bakalan keluar lagi nih, bakalan keluar lagi nih gitu, teman-teman Pro 2 gitu. Tapi balik lagi, ini baru di Amerika aja, sistemnya belum ke Indonesia. Apakah di Indonesia bakalan kayak gitu? Dan komentar dong, teman-teman Pro 2 ke WhatsApp-nya Pro 2 FM. Kalau misalkan di Indonesia beneran Apple ngeluarin sistem itu gitu kan ya, menurut kamu gimana? Please tell me. Di 0811-482842 kita tungguin kamu di Pro 2 Headlist.
1: Dengarkan teman terbaik kamu, Pro 2 Wamena.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Ada Justin Bieber, teman-teman Pro2, kamu dengerin di Pro2 Headlist 96,3 MHz untuk weekend ini. Yes, masih barengan sama Fajar, teman-teman Pro2. Ini kita mau bacain beberapa komentar dari teman Pro2 soal sewa iPhone tadi gitu, teman-teman Pro2. Dari Emmanuel Febri katanya, wait, kok murah banget? Iya lagi gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kita compare-nya ke gaji USD gitu ya, teman-teman Pro2 ya. Aduh, satu hari kerja kebayar dah tuh. Okay. Malah kayak per jam udah kebayar gitu ya, teman-teman Pro2 ya. Terus katanya Ari terinspirasi dari UMKM Indo kah? Bisa jadi tuh gitu kan ya. Kan mungkin si marketingnya Apple atau marketingnya iPhone tuh kayak lagi scroll-scroll sosmed atau lagi scroll TikTok gitu kan ya, Instagram maybe, terus tiba-tiba ngebaca gitu kan ya, sewa iPhone di Indonesia. Wah, mereka terinspirasi, terinfluensi ya gak tuh teman-teman Pro2 ya. Okay, terus dari sana, katanya sana terinspirasi dari tempat sewa iPhone di Depok ini mah. Waduh, Depok banget gak tuh. Aduh, ayo ting-ting dong tuh. Terus dari Apra katanya, jadi iPhone SIM lock nih ujung-ujungnya, katanya gitu. What? Nggak mudeng. Oh, tapi ini ada keterangan lanjutannya. Di US itu tuh beli sistem cicil pakai paket dari provider, kalau udah di Indo ada HP smartphone. Oh, kalau dulu Indo tuh ada, kalau di Indo tuh ada HP smartphone yang harus bundling sama kartunya. Kurang lebih mirip konteksnya kayak gitu. Oh, gitu ya. Berarti kan bener kan? Jadi kan bener kan, ini tuh terinfluence dari Indonesia kan tuh. Sewa providernya sama ya kayak dulu, smartfriend, terus apa lagi dulu ya, yang beli kartunya dapat handphone ya. Zaman-zaman apa tuh, HP yang ijo, kartu yang ijo apa HP yang ijo gitu deh pokoknya. Iya kan, yang ada edisi khusus Ramadan apa Lebaran gitu-gitu deh pokoknya. Okay. Terus jadi brand leasing, Jar. Iya juga sih. Iya juga sih ya. Terus katanya Willy sesuai banget sama The World Economic Forum. Aela, ya ampun. Kok bisa sih komentarnya ke situ? Cocok buat fancam konser nih, somebody. Iya ya, bener ya. Tapi kalau misalkan pas fancam gitu kan, terus nanti pas kamu nonton konser, handphone iPhone-nya kena apa namanya tuh, laser-laser atau kayak lighting-lightingnya kan tuh biasa banyak tuh yang gangguan. Itu gimana ya? Apakah mereka juga bakalan harus ganti rugi gitu, teman-teman Pro2? Atau diwajibin kayak, lo harus beli, nggak bisa, nggak, bayarin gih, si iPhone-nya juga nggak mau rugi ya kan?

Nanti kalau udah lanjut usia bakalan tetap siaran apa enggak ya? Aduh, jadi kepikiran The Chill on 7 weekend ini 11.39 teman-teman Pro 2 saat aku lanjut usia. Kamu dengerin juga lewat streaming yang sama di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Kita bakalan move ke kemana nih Jar? Ke lagu berikutnya. Ini playlistnya by me. It's a personally nggak tuh. Ya, secara pribadi gitu kan ya. Saya coba sempilin dikit satu lagu yang emang lagi repeat banget buat saya dengerin gitu teman-teman Pro 2. Semoga kamu suka barengan sama Pro 2 Hitlist. Yang mau WhatsApp aja di 0811 482842.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42. Pro 2, Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: chat bareng di WhatsApp yuk 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata hype bis berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu teman 22 di Sore Ceria edisi Minggu 9 Agustus 2026 teman 22. Kalau mau ingetin teman 22 kalau nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur sampai dengan 18 waktu Indonesia Timur, kita pastinya akan bergabung barengan sama Projo FM RRI Jakarta teman 22 untuk ngikutin siaran Indonesia dan internasional Top 20 nasional.

0: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pukul 16.03 waktu Indonesia Timur, saat ini kita bergabung barengan sama Pro 2 FM RRI Jakarta untuk ngikutin siaran Indonesia dan juga International Top 20 nasional, teman Pro 2.

0: Hai, apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja, lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20, yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
1: Number 20.

0: Belanja kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Indonesia Top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 14 sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 8.

0: lagu Vinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: Dua yang tidak beranjak kemana-mana posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: 2 yang turun 1 peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Nah, kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Raim La Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @Pro 2 FM JKT.

0: Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawabannya di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: Di peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: 13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman berdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita baru aja ngikutin siaran dari Pro 2 FM RRI Pro 2 FM RRI Jakarta ya teman Pro 2 ya, dengan acara Indonesia dan juga International Top 20 Nasional. Dan teman Pro 2 masih barengan sama Salsa yang nemenin kamu sampai nanti pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, dengan deretan lagu-lagu hits pastinya teman Pro 2 yang bakal hadir di ruang dengar kamu. Dan juga teman Pro 2, Salsa menyapa dulu teman Pro 2 yang mungkin udah bergabung ya barengan Pro 2 FM di sore hari ini. Teman Pro 2, semoga kamu sehat selalu ya teman Pro 2 ya. Dan ya teman Pro 2, semoga kamu juga gak bosan-bosan aja sih dengerin siaran kita di setiap harinya teman Pro 2. Dan langsung aja teman Pro 2, langsung putarin lagu buat kamu di sore hari ini untuk nemenin bukan sore lagi sih di Kota Wamena ya, malam ya, di malam hari ini untuk kamu teman Pro 2. So teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM di 96,3 MHz teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu dan Pro 2. Kami akan merilai di acara Pro Indie Nasional yang menemani kalian dari Pro 2 Jakarta untuk Pro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2 Wamena.

0: Utara, Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Seratus IPF yang Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, yo, yo, selamat hari Minggu, teman Pro 2. Barengan sama gue, Landa Krisandaru, lagi nih di sore ceria weekend. Gue akan menemani lo sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi buat lo yang kayaknya udah menikmati sisa weekend kali ini, karena gue juga melihat jalanan Jakarta cukup lengang di hari ini, teman Pro 2. Buat lo yang kayaknya mau keluar, ya enaknya sih di rumah aja, nyorek gitu kan. Atau nyari kopi, langsung kayaknya the best banget. Sambil kita bersenang-senang di sore hari ini, teman Pro 2, coba dong kasih tahu lo lagi ngapain di sore hari ini. Gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di
2: 0811 800 105.
1: Yes, karena di hari ini adalah hari terakhir di weekend ya. Semoga lo masih bisa

bersenang-senang dan juga menikmati sisa weekend lo. Karena besok udah hari Senin lagi dan di tanggal 10 pas banget besok. Gue yakin di Jakarta Pusat nih di dekat Monas udah mulai latihan untuk pengibaran bendera 17 Agustus nanti. Gimana? Apakah lo udah siap upacara, teman Pro 2?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri, ngeri.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tuan Pro 2, di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Tuan Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena, hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kami berharap Tuan Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo Takhubluk, Motok Hanorogo, akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini, dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Yes, Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, nemenin kamu kembali teman-teman Pro 2 dan melaksanakan siaran hari ini di 10 Agustus 2026. So, barengan sama Fajar, untuk pagi hari ini available siaran Pro 2 RRI Wamena buat kamu terus dengerin di streaming kami www.rri.co.id teman-teman Pro 2 dan juga mobile application RRI Digital. Langsung aja kita mulai untuk pagi ini bakal nemenin kamu nih teman-teman Pro 2 dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2 untuk more musicnya Pro 2 FM. Nanti kita bakalan balik lagi di jam 6 pagi teman-teman Pro 2. Stay tune terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar di jam 6 pagi ini. Teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Film yang dibintangi Tom Holland dan juga Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar Amerika Serikat dari pasar domestik dan 706,3 juta dolar Amerika Serikat dari pasar internasional. Kesuksesan Brand New Day juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut. Film ini mencatatkan pendapatan Selasa terbesar dalam sejarah box office domestik dengan 42 juta dolar Amerika Serikat. Pendapatan ini mengalahkan rekor Spider-Man No Way Home tahun 2021 yang memperoleh 39 juta dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi lainnya.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Raul Fernandez tampil dominan di Grand Prix Inggris dan merebut kemenangan perdananya pada MotoGP 2026. George Martin finish kedua, sedangkan Marco Bezzecchi mengamankan podium ketiga pada balapan di Silverstone pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Dilansir dari MotoGP.com, Fernandez langsung memimpin balapan setelah merebut Holshut menuju tikungan 1 dari posisi kedua. Martin sendiri memulai dari pole position, kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang macet saat start. AI Ogura juga merosot pada awal lap pertama sehingga BCG naik ke posisi kedua. Fernandez kemudian segera menjauh dan menutup lap pembuka dengan keunggulan 1 detik. Balapan berlangsung penuh insiden karena hanya 16 dari 23 pembalap berhasil mencapai garis finish. Ogura sendiri terjatuh pada lap ke-9 dan turun ke posisi ketiga klasemen, sementara Franz

0: Lionel Messi, di mana ayah Lionel Messi, George Messi, meninggal dunia pada hari Jumat malam waktu setempat pada usia 68 tahun. George menghembuskan nafas terakhir di klinik medis di Rosario, Argentina, setelah menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya. Kabar tersebut dikonfirmasi keluarga George kepada media internasional Reuters. Dalam beberapa bulan terakhir, George diketahui menjalani perawatan dengan bergantian berada di fasilitas medis dan kediamannya di Rosario. Melansir dari Al Jazeera, George menjalani masa-masa terakhirnya bersama sang istri Celia serta anak-anaknya yaitu Rodrigo, Matias, dan juga Maria Sol. Lionel Messi juga sempat meluangkan waktu bersama ayahnya setelah Piala Dunia sebelum kembali memperkuat Inter Miami. Sepanjang karir Lionel Messi, George menjadi salah satu sosok yang paling dekat dengan perjalanan sang pemain. Ia mendampingi Messi sejak awal karir di Barcelona dan sempat menjalankan perannya sebagai perwakilan sang putra selama beberapa tahun. Sekian untuk update info Pro 2 barengan sama Fajar. Informasi-informasi tadi bisa kamu baca kembali di www.rri.co.id.
1: Info Pro 2.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: dry like a damn vampire.
1: Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 6.21 menuju ke 6.30 pagi ini barengan sama Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Morning people. Oke, hari ini udah hari ke-10 di bulan Agustus. Really? Agak gak percaya, tapi kayak cepet banget gitu loh teman-teman Pro 2. Yes, di 10 Agustus gitu teman-teman Pro 2. Gimana? Masih belum puas dengan keramaian Kota Wamena setelah Festival Budaya Lembah Balim? Sebelum festival pun itu tuh ada beberapa praacara, di situ ada mini festival Budaya Lembah Balim yang sukses juga dilaksanakan di Pasir Putih gitu, wisata Pasir Putih gitu ya teman-teman Pro 2, dan beberapa organisasi-organisasi, komunitas itu tuh juga bikin acara gitu teman-teman Pro 2. Berarti ini kita udah masuk ke minggu kedua ya teman-teman Pro 2, di mana minggu ini agenda lombanya juga cukup lumayan banyak karena bakalan ada bisa saya bilang sih kayak pesta rakyat gitu ya teman-teman Pro 2. Iya kan? Di gedung Aetosa. Wait. Aku lupa lagi namanya. Aku enggak tahu. Oke, saya agak sedikit miss sama Esporia deh kalau enggak salah ya, teman-teman Pro 2. Iya kan? Wait. Biar enggak janggal gitu. Mendingan saya pastiin aja. Oh iya benar. Esporia Fest yang roadshow-nya ternyata udah sampai di Kota Wamena. Mereka menghadirkan Wamena Creative Festival 2026 gitu teman-teman Pro 2. Selama kurang lebih seminggu, coy. Ya enggak tahu teman-teman Pro 2. Jadi saya lupa deh mulai hari Senin ini apa besok di tanggal 11 gitu teman-teman Pro 2, tapi coba cek aja ke Instagramnya mereka gitu kan ya. So ini bakalan rame banget, bakalan seru banget juga gitu teman-teman Pro 2, jadi kita gak bakalan kekurangan hiburan, gak kekurangan something yang positif juga di Kota Wamena. Sama juga kayak pagi ini Pro 2 RR Wamena ngajakin kamu buat makin positif lagi gitu, nemenin aktivitas positif kamu juga. So ya, yeah. Kita bakalan lanjut ke playlistnya Pro 2 FM. Semoga harapannya lebih ke harapannya tuh kayak kita juga bisa gitu teman-teman Pro 2, bisa sedikit termotivasi sama lagu ini. Semoga ini bisa jadi mood booster pagi kamu juga barengan sama Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pada selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang dengerin kita lewat RRI Digital. Kita mau update dulu untuk informasi perakiran cuaca hari ini, di mana mulai dari kemarin ya, Kota Wamena udah diguyur hujan meskipun memang durasinya dan intensitasnya nggak cukup lumayan deras, dan baru tadi malam ya teman-teman Pro 2 atau kemarin itu tuh intensitasnya cukup lumayan lama, panjang, dan juga cukup lumayan deras juga gitu teman-teman Pro 2. Sampai pagi ini masih berasa dinginnya, masih bisa kamu cium bau tanah yang kena air hujan juga gitu teman-teman Pro 2. So langsung aja informasinya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro 2. Untuk perakiraan cuaca hari ini 10 Agustus 2026. Untuk Wamena Kota sendiri, pagi ini bakalan berawan. Untuk Wamena Kota sendiri pagi ini bakalan cerah berawan, diikuti beberapa wilayah lain seperti Kabupaten Jayawijaya, kemudian Tolikara, dan juga Pegunungan Bintang. Sementara untuk Kabupaten Duga, diperkirakan pagi ini kondisinya berawan tebal, dan beberapa daerah lain seperti Lanijaya, Yahukimo, serta Mamberamo Tengah berawan. Nah, untuk siang harinya, Papua Pegunungan beberapa wilayahnya akan hujan petir, teman-teman Pro 2. Seperti di Jayawijaya, Lanijaya, kemudian Yahukimo, dan juga Kabupaten Duga. Untuk beberapa wilayah lain akan mengalami atau diperkirakan terjadi hujan ringan, sementara untuk Wamena Kota berawan. Untuk malam harinya juga masih sama, tidak jauh berbeda. Untuk malam harinya beberapa wilayah mengalami udara kabur seperti Jayawijaya, Lanijaya, dan juga Kabupaten Duga. Dan wilayah sisanya diperkirakan mengalami hujan ringan. So, demikian untuk perakiran cuaca dari BMKG hari ini. Namun masih ada peringatan dini, yaitu wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Pegunungan Bintang dan juga Yahukimo, teman-teman Pro 2. Itu untuk update informasi perakiran cuaca pagi ini. Lebih lengkapnya lagi kamu bisa cek di www.rri.co.id, laman portal Radio Republik Indonesia. Dan juga kamu bisa langsung ke sosial media dari BMKG untuk update perakiran cuacanya.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

anak-anak sekolah gitu kan ya, zaman-zaman saya kalau 17-an kayak gini tuh emang salah satu bulan yang padat gitu teman-teman pro 2. Selain kalau di sekolah saya tuh bulan padatnya, bentar, kayaknya kalender saya padat semua. Nggak, jokes aja gitu teman-teman pro 2. Tapi ngomongin bulan yang padat di anak-anak sekolah ya, iya, kalau bulan Agustus ini tuh jadi bulan-bulan yang memang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena banyak kegiatan. Otomatis kalau banyak kegiatan dulu nggak ikut pelajaran, ya resikonya juga tetap ada. Bukan nggak ya, resikonya adalah kayak kamu ketinggalan, kamu wajib banget ngejar gitu. Apalagi kalau ada tugas di kelas, pas jam kosong biasanya kan pasti dikasih, selain PR juga pasti ada tugas penilaian gitu. Jadi kayak emang cukup lumayan effort kalau kamu yang aktif banget di organisasi-organisasi di bulan Agustus ini. Soalnya zaman dulu saya Agustus, selain jadi panitia 17-an, lomba-lomba, itu tuh ada kelas meeting juga, kayak pentas seni gitu. Terus paling itu aja sih ya, sama kegiatan-kegiatan dari luar gitu teman-teman pro 2, yang disuruh jadi peserta upacara lah, yang disuruh jadi obade lah, obade bener gak sih sebutannya, yang jadi paduan suara gitu, ya kan. Terus nanti ada undangan ke sekolah ini, ke sekolah itu, karena ya itu bulan Agustus banyak lomba-lomba gitu teman-teman pro 2. Dan juga biasanya lomba antar sekolah juga banyak gitu teman-teman pro 2. Jadi memang kalau bulan Agustus tuh menjadi bulan yang sibuk. Sama sibuknya kayak kota Wamena tercinta yang dari tanggal 1 Agustus udah sibuk banget tuh. Dan ngomongin soal event, kita back to ke beberapa event yang udah dilaksanakan gitu ya teman-teman pro 2. Hari ini kabarnya adalah pawai karnaval gak sih? Bener gak? Semoga cuacanya nanti cerah. Kalau cerah menurut saya adalah kayak panas yang gak panas banget, hujan atau mendung yang ya mendung pun gak apa-apa, tapi jangan sampai hujan gitu sih. Gitu kan. Apalagi kalau siang, soalnya kan panas banget ya coy. Dan karnaval itu tuh memakan waktu yang gak singkat, waktunya tuh lama banget gitu teman-teman pro 2. Apalagi kan ada barisan mulai dari TK aja tuh ada berapa, terus nanti SD juga yang ikut ada berapa, habis itu SD SMP, habis itu SMP SMA, habis SMA baru yang karnaval umum ya kalau nggak salah. Di sini kan kayak gitu. Yah, selamat bekerja buat para panitianya, buat para pesertanya yang juga mungkin lagi pada sibuk mempersiapkan diri jam segini, bahkan mungkin kayak dari kemarin udah riweh banget gitu kan ya. Semoga memuaskan. Seru nih, nanti jadi habis siaran saya bisa nonton teman-teman pro 2 ya. Ya kalau mood nonton, biasanya moodnya lebih gak nonton sih soalnya gitu ya. Aduh. Susah, susah, susah ini susah kalau banyak magernya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: sombo kangen. Samo-samo.
1: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 102,1 Pradual FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811-482842. RRI Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Now, tamu kita. Tamu kita.
0: Tamu kita.
2: Tamu kita. Siaran berjaringan Pro2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro2 FM, teman terbaik kamu.

dengerin soal fun fact lagu ini belum teman-teman Pro 2? Iya, jadi fun fact-nya adalah 200K itu tuh kayak 200 jam berlalu, sama aja kayak umurnya Ziva Magnolia, dan itu ditemukan secara nggak sengaja ketika, kalau nggak salah dia lagi berkendara gitu, terus dapat liriknya gitu tiba-tiba, 200 jam berlalu gitu. Jadi kayak lagu ini menandakan umurnya Ziva Magnolia bisa juga. Terus lebih ke self love ya teman-teman Pro 2, kalau kamu perhatiin lirik-liriknya, cinta sama diri sendiri gitu teman-teman Pro 2, sebelum kata kebanyakan orang kamu bisa menebarkan cinta ke orang-orang yang ada di sekitar kamu. So ya yeah, Spada, selamat pagi teman Pro 2, masih juga nemenin kamu mencoba untuk muterin lagu-lagu bagusnya Pro 2 FM yang bisa kamu streaming di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Sekitar 10 menit lagi, tepat jam 9 pagi. So, masih bareng sama Fajar, kita lanjut lagi, masih di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang juga bakalan nyuri spotlight hari ini. Ini dalam konotasi yang positif ya, pastinya ya. Enjoy bareng sama Tensi and Jamsi.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.